0: Fateh. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਓ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।